Oke, teman berdua, berikut ini adalah lagu requestan ya dari pendengar kita, ada Kak Amalia yang request lagu dari Vanessa Z, teman berdua, dengan judul Menjauh. So, untuk Amalia, selamat menikmati.

Oke, Tuan Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Sudah pada di jalan, teman Pradua, kalau orang-orang RRI udah pada bersih-bersih. Jadi semangat buat semuanya yang lagi ini sudah yang pagi hari ini sedang bersih-bersih gitu ya, menyambut 17 juga nantinya. Gimana, sudahkah kalian pasang bendera, teman Pradua? Kalau belum pasang, yuk pasang. Kemarin waktu Piala Dunia excited banget, jangan sampai nanti pas 17-an gak ada bendera merah putih ya. Jangan ya, jangan ya dek ya. Oke, masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua. Kita enaknya update informasi apa ya, teman Pradua? Kayaknya informasi yang lagi viral bagus nih, teman Pradua. Teman Pradua, ngomongin soal yang lagi viral, ada seorang remaja 19 tahun nih yang didenda $600 Singapura atau sekitar 8 juta. Gara-gara apa? Gara-gara menjilat sedotan iJuice dan dikembalikannya ke mesin, teman Pradua. Remaja asal Prancis bernama Didier Gaspard ini, teman Pradua, didakwa oleh pengadilan karena mengganggu ketertiban umum. Ia sendiri telah mengaku bersalah atas dakwaan ini, teman Pradua. Nah, Maximilian juga menghadapi dakwaan atas perbuatan merusak, teman Pradua. Sebelumnya video Maximilian ini viral nih karena memperlihatkan dia menjilat sedotan dari mesin otomatis iJuice di Goodrill Center. Yang menjadi perhatian, teman Pradua, sedotan yang sudah terkontaminasi itu dikembalikannya lagi nih ke dalam mesinnya, teman Pradua. Meskipun pada akhirnya sedotan tersebut diambil lagi oleh Maximilian, teman Pradua, warganet yang melihatnya geram nih karena tempat dispenser sedotan ini jadi terkontaminasi. Video itu sendiri direkam oleh dirinya sendiri dan diunggahnya ke akun Instagramnya. Waduh, ini kamu namanya cari gara-gara kamu. Aksi nakal Maximilian ini mengharuskan iJuice mengganti seluruh sedotan di dalam dispenser. Total ada 500 sedotan, teman Pradua, di mesin tersebut senilai $5 Singapura atau sekitar 70.000. Kasus ini pun diambil oleh wakil jaksa penuntut umum Maximilian Chow, teman Pradua. Ia mengatakan denda sudah cukup bagi Maximilian karena usianya yang bersangkutan ini masih sangat muda dan dipertimbangkan keadaan untuk kasus tersebut, teman Pradua. Kalau menurut pengacaranya sih, teman Pradua, Maximilian ini sangat menyesal ya atas tindakannya yang awalnya hanya untuk main-main. Orang tua dia juga dikabarkan telah menasehati putranya, teman Pradua, dan berniat sepenuhnya untuk memastikan bahwa putranya ini membayar denda tersebut, teman Pradua. Hakim dari Distrik Keliho juga mengatakan hukuman percobaan atau hukum berbasis komunitas lainnya biasanya harus menjadi pilihan pertama ya, karena usia Maximilian dan sifat serta keadaan kasus tersebut. Namun mengingat kesulitan praktis dan logistik, teman Pradua, dia setuju kok bahwa denda adalah hukuman yang pantas dan menyetujui angka yang diajukan oleh pihak pembela. Pihak penuntut juga sementara itu tidak meminta ganti rugi, teman Pradua. Untuk pelanggaran ketertiban umum sendiri, Maximilian ini bisa dipenjara hingga 3 bulan, denda hingga $2,000 Singapura atau sekitar 28 juta atau keduanya, teman Pradua. Oke, itu dia, teman Pradua, informasi di mana remaja Prancis yang didenda 8 juta nih gara-gara menjilat sedotan dari mesin jus. Nah, itu tuh, teman Pradua, jangan sampai kamu punya jari tuh lebih cepat daripada kamu punya cara berpikir gitu ya, teman Pradua. Jadi sebelum memposting sesuatu, sebelum merekam sesuatu, ada baiknya pikir dulu nih, ini benar gak ya? Ini salah gak ya? Karena saya yakin teman Pradua, teman-teman Pradua adalah teman-teman yang cerdas gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ceroboh dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, selamat pagi dari kawasan Jalan Patimura. Selamat pagi juga untuk yang lagi streaming nih melalui aplikasi RRI Digital. Adakah Amalia ya di sini kalau nggak salah, yang tadi sudah request lagunya Vanessa Z dengan judulnya Menjauh, tadi udah Karida putarkan ya. Terima kasih banyak untuk Kamel yang sudah bergabung di pagi hari ini dan lagi streaming via aplikasi RRI Digital. Kita break sejenak, teman Pradua, so please don't go anywhere, stay tune on Pradua Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ran, makan dulu. Ayah udah masakin tuh.
3: Iya ya, bentar lagi. Lagi balesin DM.
2: Anak ayah tertawa sendiri sama HP. Tertawa sama ayahnya kapan?
3: Iya nih ya, lagi nonton video lucu. Loh, ayah kok belum makan malah duduk di sini sih? Makan ayah, nanti ayah sakit loh.
2: Ayah kangen deh ngobrol sama kamu, Ran. Semenjak mama meninggal, kita cuma berdua di rumah ini. Tapi rasanya ayah sendirian. Kamu sibuk banget dengan ponselmu, sampai gak ngobrol sama ayah.
3: Ya ampun, maafin Rani ya ya. Rani udah buat ayah merasa sendirian dan sedih.
2: Jangan sampai teknologi menjauhkan yang dekat, karena waktu bersama keluarga tak bisa diunduh ulang. Matikan layar sejenak dan hidupkan kasih sayang yang nyata.
4: Pada suatu hari, Ojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu. Ubaya-ubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada
5: sebelumnya. Hikayat Bayan Budiman adalah salah satu karya sastra Melayu klasik yang terkenal. Cerita ini tergolong dalam jenis hikayat binatang, di mana tokoh utamanya berupa burung yang bijaksana, yaitu Bayan Budiman. Hikayat ini banyak memuat pesan moral dan nasihat yang dikemas dalam bentuk cerita binatang, sehingga menarik dan mudah untuk dipahami pembaca dari berbagai kalangan. Cerita utama berkisah tentang seorang raja yang memiliki seorang permaisuri dan seorang putra mahkota. Dalam kisah ini, Bayan Budiman berperan sebagai penasihat bijak yang selalu memberikan nasihat dan solusi atas masalah yang dihadapi raja maupun rakyatnya. Selain sebagai hiburan, hikayat Bayan Budiman juga berfungsi sebagai media pendidikan moral. Karya ini menunjukkan bagaimana sastra Melayu klasik sering menggunakan tokoh binatang sebagai simbol untuk menyampaikan ajaran etika dan tata krama kepada masyarakat.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman peradua, satu tembang dari miliknya Kahitna featuring dengan Monita Tahalea ya, dengan Titik Nadir. Make sih nih lagu, teman peradua, gila banget, bikin enggak gitu ya. Jangan sampai lagu ini menjadi kisah kita ya, teman peradua, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Oke, kita akan update teman peradua untuk informasi berikutnya. Siapa nih di antara kamu yang merasa bahwa kualitas tidur kamu akhir-akhir ini tuh enggak banget gitu, teman peradua? Nah, kalau kualitas tidur kamu rasa enggak banget, teman peradua, maka kamu harus mengubah pola makan kamu. Karena ternyata teman peradua, pola makan ini bisa loh mempengaruhi kualitas tidur, termasuk melalui asupan makanan yang mengandung nutrisi seperti triptofan, melatonin, dan juga serat, di mana nutrisi tersebut itu berperan loh dalam membantu tubuh kamu lebih rileks serta mendukung siklus tidur kamu, teman peradua. Oke, aku kasih deh teman peradua informasi 5 makanan yang berpotensi akan membantu meningkatkan kualitas tidur kamu. Yang pertama ini meskipun agak susah di sini ya teman peradua, tapi enggak apa-apa, siapa tahu nanti kamu liburan keluar gitu ya dan menemukan makanan yang satu ini. Ada daging kalkun teman peradua, di mana kalkun ini mengandung triptofan, asam amino yang tentunya bisa membantu pembentukan serotonin dan juga melatonin. Kedua senyawa tersebut berperan loh dalam mengatur siklus tidur dan juga bangun kamu, teman peradua. Next ada jus cherry asam, teman peradua. Sebuah penelitian kecil pada penderita insomnia menunjukkan konsumsi jus cherry asam tanpa tambahan gula 2 kali sehari selama 2 pekan dikaitkan dengan peningkatan durasi dan kualitas tidur, teman peradua. Selanjutnya ada ikan berlemak. Di sini kan ikan banyak gitu ya teman peradua, tapi ikan bukan sembarang ikan. Ikan yang dimaksud di sini adalah salmon, sarden, dan juga makarel. Ini merupakan sumber asam lemak omega 3 dan vitamin D yang dikaitkan dengan kualitas tidur yang lebih baik. Pola makan tinggi lemak tak jenuh seperti pola makan Mediterania juga dinilai mendukung tidur yang berkualitas nih teman peradua. Selanjutnya ada buah kiwi, teman peradua. Kiwi sendiri mengandung serotonin yang berperan dalam pembentukan melatonin. Sebuah studi kecil menemukan konsumsi 2 buah kiwi sekitar 1 jam sebelum tidur dikaitkan loh dengan kualitas tidur yang lebih baik. Meskipun temuan tersebut masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut ya, teman peradua. Yang terakhir teman peradua ada makanan tinggi serat, di mana buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serta gandum utuh ini bisa loh membantu menjaga kesehatan mikrobiota usus kamu yang berkaitan dengan kualitas tidur. Penelitian juga menunjukkan teman peradua, kurang tidur bisa mempengaruhi keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Selain memilih makanan yang mendukung kualitas tidur, membatasi konsumsi kafein beberapa jam sebelum tidur, menghindari alkohol sebelum tidur pada malam hari ya terkhususnya, serta mengurangi makanan dan minuman tinggi gula, ini juga bisa loh memperoleh tidur yang lebih nyenyak teman peradua. Oke, itu dia teman peradua 5 makanan yang berpotensi membantu meningkatkan kualitas tidur kamu. Gimana? Mau coba yang mana dulu nih teman peradua? Sebaik-baiknya makanan teman peradua, lebih baik kalau kamu mengkonsumsinya jangan berlebihan ya. Jangan kamu pikir bahwa makan yang banyak sudah biar tidur lebih nyenyak. Tidak, semua itu ada takarannya ya teman peradua, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita break teman peradua, stay tune ya on Peradua Serwi, teman terbaik kamu.

0: sehat, dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio
4: Mobil Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Huh?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, informasi seputar makanan yang berpotensi bantu tingkatkan kualitas tidur tadi sekaligus menjadi informasi terakhir ya dari Karida di siang hari ini, teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena selepas ini kamu bakal ditemani oleh rekan kerja Karida, ada Kak Chika Numberi. So guys, please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Think happy and life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut deng Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kakangmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi besar untuk dunia.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya. Musik.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Walah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, nama susah sekali. Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik di mana saja Anda berada. Wah, senang sekali saya Gusti Tanawandi bisa kembali hadir menemani kamu semua yang lagi pada nikmati suasana di hari Jumat ini tanggal 31 Juli 2026 ya.
1: Akhir bulan.
0: Iya, akhir bulan. Besok tanggal 1. Hore.
1: Rekeningnya udah di blok ya?
0: Iya, saya punya salah satunya ya. Tapi kita nikmati di akhir bulan ini tentunya berbagai kenangan akan kita lalui di hari ini ya. Untuk kenangan bulan Juli.
1: Kenangan apa tuh? Ada yang sakit, ada yang bahagia.
0: Pokoknya banyak suka duka lah yang dilalui ya gitu.
1: Di bulan Juli ini. Tidak terasa ya sudah terlepas dari bulan Juli. Besok sudah bulan Agustus.
0: Bulan kelahiran saya. Waduh, puji Tuhan. Ya, alhamdulillah. Aku sudah kepala 4 oleh
1: tua.
0: Ya maklum lah, udah tete. Oke, jadi teman terbaik, siang hari ini kita berdua bakal kasih kamu informasi-informasi yang simpel-simpel dan ringan-ringan aja. Berhubung karena hidup sudah berat, jangan yang berat-berat ya. Soal kita punya informasi seputar, nah kita awali dulu dengan informasi seputar Kota Serui dulu. Nah teman terbaik, kamu perlu tahu apa saja yang terjadi di Kota Serui. Nah ini kan kita lagi menuju ke bulan kemerdekaan, iya, bulan Agustus ya.
1: Banyak kah bendera-bendera yang dijual?
0: Sudah kak, sayang, bendera merah putih jangan hanya pesta bola saja diwarnai dengan bendera bola ya, negara gitu ya. Tapi kita harus juga mewarnai suasana kemerdekaan dengan bendera merah putih.
1: Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa pasang bendera di rumah masing-masing
0: tanggal 1 sekali. Agustus besok. Kalau bendera bola kita bisa pasang, kenapa bendera negara kita enggak bisa dipasang begitu ya?
1: Saya berharap ada yang pasang di atas gunung yang paling tinggi di sini tuh, gunung apa?
0: Gunung
1: Mananayan.
0: Iya, Gunung Wayoi. Gunung Newi.
1: Ayo. Bendera merah
0: betul. Putih, ya. Jadi tunjukkan kita adalah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita awali dulu informasi seputar Kota Serui. Lagi marak-maraknya pemasangan bendera merah putih, penjualan atribut juga dapat Anda masyarakat teman terbaik juga dapat membelinya di pasar, terus muncul di alun-alun. Itu lagi banyak dengan berbagai variasi, ada bentuk-bentuk dengan harga yang relatif terjangkau.
1: Jangan lupa
0: ada ukurannya.
1: Motor juga, ada yang ukuran-ukuran kecil atau motor, mobil juga bisa dipasang.
0: Bisa. Jadi kemarin tuh sempat sudah dihimbau oleh pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen untuk setiap instansi
1: terus apa? Kan kalau bikin sesuatu tuh langsung kok lupa mau bicara, siap instansi dong bilang apa gitu.
0: Maksudnya dihimbau untuk memasang bendera putih di distrik, kampung, pokoknya semua ya masyarakat, sekolah-sekolah, tempat-tempat umum begitu. Nah terus di Kota Serui juga lagi rame nih dengan kedatangan mahasiswa KKN di Kota Serui.
1: Iya,
0: mereka dibagi ya.
1: Masalah KKN mahasiswa dorong tuh bikin petempul ada dong,
0: mandi 3 kali. Tapi bagus lah ya. Sampai TTTT juga mau aduh gimana ini gibah nih. Enggak juga sih, tapi rame lah ya kehadiran mereka juga deh yang sudah bekerja, artinya sudah action di tengah lapangan ya, di lapangan artinya di masing-masing tempat di mana mereka ditempatkan. Jadi ada beberapa kampung yang mereka sudah saya lihat tuh udah ada pembangunan atas kampung, terus ada pembangunan nama-nama jalan gitu ya. Ada beberapa tempat di dalam Kota Serui karena mereka dibagi pada beberapa distrik gitu. Nah teman terbaik Pro 2 Serui, jadi kalau bicara tentang aktivitas di Kabupaten Kepulauan Yapen, itulah yang terjadi saat ini. Jadi Serui lagi rame dengan
1: anak-anak KKN, lagi rame dengan bendera merah putih. Oke, pokoknya anak-anak KKN pasti kan harus mengajak masyarakat kampung untuk ayo mari kita pasang bendera.
0: Iya, biar iya betul. Jadi masyarakat tuh butuh gebrakan, butuh dukungan. Siapa sih yang nanti mau ini? Ayo kita. Jadi harus begitu. Jadi kalau mau diam saja nanti sudah juga belas tahu. PNK aja. Bukan tuh urusan juga mau.
1: Beli bendera untuk apa? Tapi itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia.
0: Iya betul.
1: Jadi tolong pasang sudah. By the way, Diko perlu masuk pasang bendera. Satu besok kasih pasang, karena besok pasang tanggal 1 Agustus.
0: Sabu bendera ada mau tancap dari ini gunung.
1: Iya, itu perlu cari apa
0: dari. Ya kita kasih informasi dulu di sini nih. Kita
1: Kak Gus sih sekarang udah bingung ya untuk menggunakan komputer
0: ini
1: untuk baca informasi, tapi ada beberapa tanda seseorang sudah dewasa itu tanpa harus tuh mengetahui usia, karena dewasa saat ini tuh tidak mengenal usia kan.
0: Iya,
1: anak-anak yang kacuk yang juga kita sudah
0: itu sudah lebih dewasa kan. Makanya dia bilang kakak Rondo tuh awet muda, padahal tuh lu tete-tete kan, nenek-nenek kan, cek.
1: Iya, itu muda, pokoknya itu
0: muda. Tapi ngomong-ngomong, bicara-bicara terkait dengan dewasa, ini tuh mau kasih tahu informasi yang satu ini, ada 5 tanda seseorang sudah dewasa tanpa harus mengetahui usia. Iya, kok sudah dewasa?
1: Saya seperti anak-anak.
0: Bisa juga ingin jadi anak-anak kak. Sampai anak SD juga dia panggil saya kakak-kakak. Sampai SMP kakak-kakak Gusti.
1: Kemarin tuh ada yang DM saya begini. Kuliah di mana? Kuliah di Miyoko pun. Kakak kuanak yang semua kuliah, dia kaget kak. Iya kak, kakak kuanak sudah mau pergi kuliah.
0: Ku bangga sekali.
1: Halo, selamat siang.
0: Halo.
1: Untuk Mene Yabi ya. Tadi yang minta lagu Seru Ikut Aku, kita ntar bisa putar lagu Seru Ikut Aku di Pro 2 ya.
0: Iya, nanti di Pro 1 saja.
1: Nanti kita mau kasih marah dari temennya MD, Music Director.
0: Cah, lengkap ya. Nah, teman terbaik untuk 5 tanda seseorang sudah dewasa tanpa harus mengetahui usia adalah ini, banyak orang yang masih beranggapan bahwa dewasa ditentukan dari umur seseorang gitu. Padahal umur bukan menjadi faktor utama penentu kedewasaan. Nah, bagaimana orang berpikiran bahwa dewasa ditentukan oleh umur? Nah, jadi menurut mereka semakin tua seseorang, semakin
1: saya, begitu,
0: semakin matang hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya dan didukung perubahan fisik yang signifikan. Ya betul, jelas. Betul. Ini
1: kalau perubahan fisik oke. Kita lihatin ikannya ini setua begitu.
0: Bejenggot. Ih, kumis putih, kepala sebotak.
1: Sin juga, aduh kenapa begitu kak? Kita baca yang kupnya gitu.
0: Iya.
1: Sudah
0: ketahuan. Nah, tapi itu lah, itu secara hormon. Nah, tapi kita kasih tahu juga untuk tanda yang pertama, kamu bisa membuat keputusan tanpa melibatkan emosi. Kok bisa?
1: Tandanya kok sudah dewasa. Jadi kalau misalnya kok ada punya masalah begitu, kok mau ambil keputusan itu tanpa kok harus marah-marah, tanpa kok harus justru memang sudah tua. Itu lagi, Ale.
0: Iya, jadi memang betul ya, kalau sudah tanda dewasa tuh bisa membuat keputusan tanpa melibatkan emosi. Tapi mudah-mudahan keputusan yang kamu buat itu benar adanya, jangan salah gitu. Karena banyak orang yang mengambil keputusan tanpa berpikir lagi ini, tapi dia langsung mengambil keputusan terus ujung-ujungnya menyesal. Iya, aduh, kenapa ya? Menyesal sekali.
1: Kok mirip-mirip ke gue gitu. Lu sih ke gue ya.
0: Lu kosa, ye.
1: Tidak bisa.
0: Terus
1: lagu lagu Ambai nanti kacau.
0: Oke. Jadi teman terbaik, orang yang dewasa bisa mengatur emosi dan membuat keputusan di waktu bersamaan. Semarah apapun dia, sesedih apapun dia, ketika dia
1: bisa. Ketika dia ngambil keputusan itu tidak melibatkan perasaan gitu. Macam-macam ku marah saya
0: Iya.
1: Kok ikhlas.
0: Oke, jadi jika kamu bisa mengambil keputusan tanpa melibatkan perasaan dan memikirkannya dengan penuh pertimbangan, kamu sudah dewasa secara emosional. Nah, kamu tidak akan pernah menyesal jika mengambil keputusan dengan akal pikiran tanpa melibatkan perasaan.
1: Cie. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mute terlebih saya. Kita putar satu lagu dulu. Selepas itu kita kembali.
0: Kita balik lagi. Kita masih bahas informasi-informasi yang ringan-ringan aja di penghujung ini, ya. Ya, penghujung bulan Juli, tanggal 31 Juli 2020.
1: Bulan besok itu kan bulan ini saya ulang tahun, toh. Bulan besok Kak Gusti juga ulang tahun.
0: Iya. Ya,
1: kan nanti kita merayakan di mana?
0: Di Pertamina lah.
1: Di Pertamina. Oke. Ada. Nanti kita lihat ya, semoga rezeki ada di bulan Agustus.
0: Kayaknya besok kita jadi bawa semuanya. Oke, kita break dulu, kita kasih dulu lagu yang udah tercover di playlist kami. Untuk teman terbaik Pro 2 FM Serui, tetap stay di sini dan kita
1: 1,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 101,5 Pro di FM Sri, teman terbaik kamu. Back again with Gusti dan juga ada Cika.
1: Hai
0: Cika, enak ya.
1: Cika
0: minum ya. Tapi nama Cika ini apa nama kesayangan gitu ya, orang-orang tertentu biasa.
1: Iya.
0: Cika. Oh. Ai pasto. Iya. Oke, kita masih berbagi informasi seputar aktivitas kegiatan di Kota Serui, tapi juga beberapa informasi yang kami update juga melalui
1: rri.co.id
0: gitu.
1: Oke deh. Ini masih tentang 5 tanda seseorang dewasa tanpa harus mengetahui usia. Tadi yang pertama sudah apa, Kak Gusti?
0: Iya, kamu bisa membuat keputusan tanpa melibatkan emosi.
1: Emosi ditahan ya. Kalau kamu punya masalah terus kamu menahan emosi, berarti kamu sudah dewasa. Kalau misalnya kamu ada masalah baru kamu cek nyinyinyi,
0: oh berarti kenapa?
1: Kamu
0: gitu ya.
1: Masih bocil ya.
0: Bocil
1: deh.
0: Masih anak kucupling,
1: Gusti.
0: Oh, kenapa? Iya gitu ya. Kebun binatang keluar gitu ya. Oke, yang kedua. Kita punya yang kedua lagi nih ya. Cik, gimana yang kedua nih?
1: Yang kedua tuh lebih banyak mendengar daripada berbicara ya. Jadi kita lebih banyak mendengar orang gitu. Macam misalnya deh, satu contoh ya. Dia macam, dia lagi marah mau
0: iya, pokoknya lagi emosi,
1: kejar dewa. Lihat saja gitu.
0: Itu gimana ya orang yang emosi ya? Dengan tone punya tatapan mata, muka, mimik seperti
1: mimik seperti itu macam gue emosi baru cuma lihat
0: gitu aja. Sia-sia tuh marah, Kak.
1: Akhirnya kan kalau misalnya kita tidak lebih banyak berbicara, itu akan meredam semua kemarahan dari si pelakunya.
0: Nah, pada dasarnya semua orang senang jika mendapat atau omongannya didengar dan dihargai oleh orang lain. Nah, kalau tadi seperti yang Cikai bilang, ketika aku lagi marah-marah, terus dia cuma

0: tetap ke datar begitu. Terus ke perasaan bagaimana?
1: Itu kayaknya kalau saya di posisi orang yang lagi emosi, saya tambah emosi gitu.
0: Aduh, sama gimana sekali? Sekali
1: sih. Kemarin baru lihat begitu.
0: Santai.
1: Gitu. Macam seperti, tidak ada. Contohnya aja seperti dua pasangan ya. Ceweknya lagi marah, cowoknya cuma
0: macam biasa, macam tidak punya kesalahan begitu, tidak merasa bersalah begitu ya. Oke, jadi orang yang memiliki pikiran maju akan menghargai orang yang sedang bicara. Ya, betul, jadi betul. Ia membayangkan ketika dirinya sedang berbicara dan tidak dihargai oleh orang gitu ya. Oleh karena itu orang yang dewasa lebih memilih untuk diam dan mendengar. Sudah aku bicara, sudah terserah aku, sudah. Saya diam
1: sudah
0: saja.
1: Kita mah sudah nyantai aja.
0: Iya, saya sudah lah. Saya juga capek tinggal bakal aja terus.
1: Seperti itu ya. Jadi tanda-tanda kamu sudah dewasa itu ya seperti yang kedua ini juga ya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang ketiga apa Kak Gusti?
0: Suka mengalah untuk menghindari suatu permasalahan.
1: Nah, itu sama saja seperti tadi.
0: Kok biasa begitu toh?
1: Iya, saya lebih suka mengalah.
0: Kenapa kamu tahu saya? Dia tuh sering mengalah, dia mengalah sudah biar sudah. Bukan karena dia pasrah, tapi memang ya daripada gitu. Iya, karena kalau itu terjadi berulang-ulang kali, orang juga bosan.
1: Sudah aku bikin sudah gitu. Intinya bagaimana? Penting
0: biasa saja.
1: Gitu ya. Paling semangat dengan kedua kalau kakak dua ini terima kasih banyak.
0: Itu lagi. Ya tapi kan kita ngomong tentang dewasa nih, kalau yang kena dan dia bikinnya sekali betul ya. Oke, jadi suka mengalah untuk menghindari suatu permasalahan. Jadi seperti yang tadi Tunda sudah kasih tahu bahwa orang dewasa itu memiliki mental dan pikiran yang berbeda. Ketika dia sedang diejek atau direndahkan, ditiarapkan, oh tidak ya.
1: Dia menghindar ya, dia tidak mau ada di lingkungan yang racun, yang toksik ya. Jadi akhirnya ya sudah saya pilih untuk menghindar.
0: Jadi ujung-ujungnya dia pasti akan bilang sia-sia tuh menanggapi orang yang pikiran rendah begitu.
1: Iya. Manusia kan nggak boleh jahat sama binatang ya, kok kayak gitu?
0: Ya ampun lah. Jangan. Oke, jadi orang yang dewasa betul. Nah, jadi orang yang dewasa itu cenderung suka mengalah ketika terjadi perdebatan yang tidak terlalu penting.
1: Kalau kakak Gusti kadang mengalah, kadang tidak. Yang saya lihat, kadang dia tidak mau mengalah. Apaan sih? Aku juga bisa gitu loh.
0: Sudah. Nah. Guys, perdebatan bukan berarti kalah omongan ya. Perdebatan bukan berarti kalah omongan. Dia berpikiran jika perdebatan itu diteruskan akan timbul suatu permasalahan yang tidak diinginkan.
1: Iya, betul. Daripada kita ada di posisi yang berdebat tapi bakal tidak selesai, mending tuh menghindar begitu.
0: Betul. Terus nanti tambah masalah lagi.
1: Pergi ke Spanyol, pergi ke Argentina.
0: Iya, betul. Iya, ke Brasil juga ke Belanda. Jadi kenapa kalau tuh
1: begitu? Sampai di situ sudah. Waktunya saya nih saya bicara yang tinggi-tinggi gitu ya. Benar-benar.
0: Tapi ungkit kembali ke saya, yang ungkit ke.
1: Oke.
0: Itu apa sih tahan perasaan seperti dewasa dia? Saya belum emosi betul.
1: Tapi nanti salam untuk Lulu ya. Aduh. Sekarang itu masalah ego saja. Betul sekali kakak. Betul. Kalau egonya tinggi berarti dia akan terus mempermasalahkan hal itu terus menerus.
0: Tapi teman terbaik ya, mungkin kamu punya merasakan punya pengalaman, punya teman, punya sahabat, something special,
1: gitu, something special.
0: Ketika kamu mendapatkan orang yang tidak mau mengalah, egonya tinggi, itu memang susah ya.
1: Iya betul.
0: Susah sekali.
1: Tapi ada yang mencintai itu kak. Iya kan marah-marah
0: terus. Iya, susah ini sekali.
1: Kalau masalah tidak ada jalan keluar, kita yang keluar jalan-jalan.
0: Betul sekali. Boleh.
1: Nanti kita putar.
0: Oke. Kita bakal bahas yang keempat ini nanti, tapi kita break dulu, kita kasih dulu lagu yang udah tercover di playlist kedua ya.
1: Oke, saya cari dulu ya sambil kita ngobrol-ngobrol.
0: Kayaknya enak nih ya untuk teman kedua punya.
1: Ada yang bilang, oh kakak Ferdinand Tayawan nih, jadi ego pribadi itu bisa terbawa ke ego lembaga.
0: Iya makanya. Nah biasanya itu kan sering terjadi. Jadi ego pribadi bawa ke lembaga. Nah itu bisa cecok dengan sesama partner kerja.
1: Iya bisa jadi.
0: Persaingan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Baik, jadi kita break dulu ya.
1: Oke, kita break dulu. Kita punya beberapa single dulu.
0: Kita
1: dengan Kak Gusti akan hadirkan untuk judulnya Cewa OMC.
0: Kulang O.
1: Cewa O.
0: Oh iya, bulat ya.
1: OMC.
0: Oke, kita cek dulu ya. Tapi cuaca di Kota Suri ini lagi panas-panasnya karena kemarin tuh sempat hujan. Saya berpikir bahwa nanti hujan tuh dia akan lebat terus dan bertahan lama. Ternyata kita tanya dirundung,
1: iya kak.
0: Satu minggu ini kayaknya kita dirundung oleh panas pica begitu.
1: Oke, satu single yang dipesan oleh Edward Karubaba.
0: Bungkus.
1: Kali kita bungkus aja dulu. Bakal dihadirkan untuk semua teman Pro 2 di siang ini ya. Saya dan Gusti bakal balik lagi, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di
0: Pro 2 FM, 101,5 Pro 2 FM. Seru itu teman terbaik kamu.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iya Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: 101.5 FM Produser Serui, masih bareng saya Chika Numberi dan
1: saya Gusti Tanawani.
0: Oke, okay, kita ke informasi lagi dulu ya. Ini informasi terakhir ya. Selepas ini kita bakal buka jalur request untuk teman Produser di santai
1: nih.
0: Siang ya, teman Produser.
1: Oke. Okay. Ya kamu boleh deh request lagu yang kamu suka.
0: Ya, tapi baca satu informasi terakhir dulu.
1: Pasti ya. Kita masih dalam informasi seputar kedewasaan ya, kedewasaan.
0: Maksudnya kedewasaan bukan yang tapi ini 5 tanda seorang sudah dewasa tanpa harus mengetahui usia. Kita sudah di keempat ya.
1: Iya, poin keempat adalah memiliki tanggung jawab dan mau mengakui kesalahan. Bisa.
0: Nah, ini nih.
1: Padahal dia itu orang yang paling ego tinggi ya. Tapi dia bisa mengakui kesalahan. Saya salut sekali untuk dia, betul.
0: Iya, betul.
1: Awalnya itu memang dia orangnya suka cemburu, tapi ini apa?
0: Suka cemburu.
1: Maksudnya bawa apa ini?
0: Maksudnya tanggung jawab mengakui kesalahan. Dan betul juga sih, ada yang cemburu, ada yang salah tapi dia tidak mau mengakui kesalahan.
1: Iya.
0: Nah, itu dibilang masih bocil ya. Jadi kalau dia sudah dewasa tuh dia punya tanggung jawab untuk mengakui kalau
1: iya, saya salah.
0: Iya, mama minta maaf sama
1: mama. Mama minta maaf.
0: Pa, minta maaf Bapak. Bukan Pak ya, Bapak maksudnya.
1: Bapak minta maaf mama salah.
0: Gitu ya.
1: Atau
0: bukan.
1: Mama minta maaf. Pas
0: salah
1: atau pas kilaf gitu ya.
0: Hey,
1: meledak. Jadi orang yang memiliki mental yang matang cenderung berani bertanggung jawab dan mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan memang sulit untuk dilakukan karena ada perasaan gengsi terus.
0: Iya.
1: Dan tidak sepenuhnya begitu ya. Tidak sepenuhnya salah, dia tidak mengakui kesalahan. Nah, orang yang berani mengakui kesalahan akan lebih mendapat respek dari orang lain dan masalah akan cepat selesai.
0: Jadi
1: begitu.
0: Sudah mengakui kesalahan terus bisa minta maaf ya, tapi jangan ulang begitu. Tidak boleh ulang.
1: Ya, tapi ada juga tipe orang yang walaupun kita sudah mengakui kesalahan, tapi tinggal ngotot terus.
0: Iya,
1: Kak.
0: Itu tuh macam
1: jing.
0: Maksud
1: sudah kok pukul saya, kok bunuh saya sudah sekalian sudah jing. Ketelan saya sudah.
0: Sudah saya.
1: Ambil saya dengan kok pecara sudah.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Jadi seperti itu ya. Kita mengakui kesalahan. Memang mengakui kesalahan itu membutuhkan tanggung jawab yang sangat-sangat tinggi ya.
1: Dan kesiapan mental lahir batin.
0: Lahir batin. Jadi ya sudah saya salah.
1: Oke, berani jujur dan ketika berani jujur ketika menegakkan kebenaran.
0: Nah, ini nih poin yang penting ini untuk semua teman Produser yang ada di Papua dan juga Papua Barat dan di mana saja. Jadi kita itu memang harus.
1: Bukan yang mama negara saja.
0: Iya, maksudnya. Iya. Kan mama Spanyol, jadi sekarang pastinya ke mama negara Indonesia ya.
1: Oke, mama kam tuh mama.
0: Pulang dari Jayapura gak sudah Kanjeng Bromo jika sudah tiba di Serui karena
1: dengan baik
0: dengan sehat walafiat karena memang saya sampai di Jayapura tuh terdesak kakak-kakak doyan DM saya
1: kan
0: ada sih di mana gitu aku mau makan kue apa aku mau makan sate apa tidak ada
1: jadi
0: ya sudah pulang kakak
1: ini jujur ini masih berkaitan apa ini sampaikan ini berkaitan dengan kedewasaan jadi dia punya kejujuran ini jujur adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Tapi aku jujur luar biasa ya. Oke, jadi bukan berarti mustahil dilakukan ya. Banyak orang yang melakukan kebohongan karena takut terjadi hal buruk nantinya dan akan merugikannya gitu. Jadi pada dasarnya sesuatu yang disembunyikan lama-lama pasti akan terungkap.
0: Iya, betul.
1: Lebih baik jujur di awal walaupun menyakitkan daripada ketahuan di akhir yang lebih menyakitkan.
0: Sudah, Gusi sudah sekeluarga talenta. Kak Gusi dapat salam dari kakak Kanjeng Bromo.
1: Oke, salam balik.
0: Ada Bandelu juga ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Salam buat guru-guru Smapen yang lagi santai. Ada Om Jopa, Om Sawadi siang ini. Itu Om Sawadi dia sudah di Smapen.
1: Iya kan?
0: Bukannya dia di sebelahnya di Negeri 2.
1: Ngapain
0: dia di
1: situ tuh?
0: Benar sekali, jujur dari awal. Betul sekali. Jadi apapun yang apapun problem, apapun apa ya namanya tanggung jawab yang ada di depan sana, tapi jujur tuh penting ya, Pak Gusti. Jujur tuh sangat penting. Mendingan kita berkata jujur di awal supaya kalau misalnya ke depan-depannya, dia tuh kelakuan begini. Sudah kasih tahu.
1: Jangan sampai terungkap kesalahannya terus baru ketahuan. Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Nah, ini masalahnya. Kenapa tidak jujur dari awal? Masalah jujur ini yang tuh nggak ada ungkapkan akan.
0: Betul. Jadi orang yang sudah dewasa tuh dia akan berani mengungkapkan kebenaran apa adanya begitu.
1: Bisa.
0: Jadi misalnya saya kasih pica gelas toh, iya saya kasih pica gitu, bukan ini siapa yang kasih pica gitu, itu tidak jujur ya. Itu
1: menghindar dari kesalahan toh.
0: Jadi ya memang tipu kak.
1: Iya kak, guru kak.
0: Ada Bung Pom, apapun keadaannya jujur itu penting.
1: Betul
0: sekali. Kita berbicara kejujuran itu memang kadang jadi sulit ya untuk berkata jujur. Kadang orang bilang jujur supaya lolos. maksudnya jujur supaya jangan terajujur supaya lolos gitu, terajujur supaya jangan dia marah begitu. Iya. Tapi kejujuran itu penting.
1: Kalian denger dia bicara sampai saya juga bingung.
0: Iya,
1: dia bicara kejujuran, kejujur itu sakit kan?
0: Jujur itu sakit kak, bo.
1: Boy, iya enak ya. Jujur itu sakit kak, bo. Oke, okay, jadi orang yang akan dewasa jika mau mengubah sifat, pikiran dan pandangan kepada orang lain, orang yang dewasa tidak memikirkan egonya sendiri. Betul. Namun juga memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Betul. Jika kamu memiliki sifat atau perilaku seperti itu yang kita sudah sampaikan, kamu sudah termasuk orang dewasa.
0: Jadi kamu sudah dewasa kalau kamu memiliki sifat yang berani jujur ketika menegakkan kebenaran, ataupun memiliki tanggung jawab dan mau mengakui kesalahan, dan juga suka mengalah untuk menghindari suatu permasalahan, berarti kamu sudah dewasa. Yang berikutnya, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, bicara terlalu banyak.
1: Capek.
0: Seperti kita dua sih yang ini,
1: butuh
0: ya,
1: tenaga.
0: Tenaga kita.
1: Iya. Dan tapi memang sih yang ini aku bicara banyak sekali, Kak Mace. Saya heran sekali.
0: Yang pertama tadi itu apa? Kamu bisa membuat keputusan tanpa melibatkan.
1: Kamu tahu dengan hadirnya saya di sini tuh lebih banyak bicara, Kak.
0: Iya, Kak. Pokoknya siapa dia tuh pasti bicaranya tuh.
1: Tapi terima kasih untuk arti kedewasaan yang saya dapat di saat ini, luar biasa. Semoga saya akan lebih jujur, lebih dewasa lagi untuk menerima kenyataan yang terjadi dan tidak lari dari kenyataan ketika masalah itu terjadi.
0: Dan gue harus jujur, dan gue ingat gue umur.
1: Iya.
0: Tua
1: bangka.
0: Oke, okay, bung pom ya, seribu kesalahan akan mengubah satu kejujuran.
1: Siu, betul sekali.
0: Oke, okay, luar biasa. Pokoknya siang ini tuh banyak sekali yang berpikiran dewasa ya. Karena mungkin kita berbagi informasi.
1: Iya, betul.
0: Mari berpikir dewasa supaya ya kita bisa. Sebenarnya hidup tuh bisa tenang ya kalau misalnya kita jujur, kita lebih tenang ya, tidak macam neko-neko yang hahihi
1: heh. Sudahlah, masing-masing orang dengan tiap-tiap. Jadi kadang-kadang kita juga mau menyampaikan hal ini, tapi kadang juga itu yang tadi kembali ke ego juga, iya, dari masing-masing pribadi.
0: Betul lah kata Kak Ferdinand ya.
1: Iya, betul.
0: Ada Bang Soto Nawani, ini adalah Kak Kita Nawani.
1: Terima kasih, selamat.
0: Kak Nawani ada di sini ya, ini Kak Nawani sambung ya.
1: Iya, saya juga ya, ya Numberi sambung saya.
0: Sampai di situ. Mamtiar ya, selamat siang kakak berdua, salam kompak selalu.
1: Oh, terima kasih banyak. Oke, jadi kita, untuk semua, nanti kita masuk dalam sesi request-request lagu ya. Jadi yang mau request atau mendengarkan lagu kesukaan kamu, kamu tinggal request. Tapi yang sesuai dengan stylenya Pro 2 ya.
0: Iya, betul sesuai sekali. Loftable buat saudara kandung kan gua.
1: Boom, terima kasih banyak, Tuhan berkati.
0: Oke, deh. Teman Pro 2 kita pamit di ajang informasi, kita bakal balik lagi di ajang.
1: Tapi kamu aja ya, karena aku harus mulai menyelesaikan tugas untuk komplitan.
0: Nanti akan melaksanakan tugas karena dia harus pergi
1: liput
0: cari orang untuk bicara-bicara dan bicara
1: jujur. Iya, saya cari orang untuk jujur kata dia.
0: Bicara ya.
1: Cara salah. Tapi memang untuk jujur sesuatu yang benar itu juga kadang-kadang sulit bagi karena kepentingan.
0: Oke, sampai di situ dan terima kasih. Saya Chicken Mary.
1: Saya Gusi Tanawani.
0: Kita pamit di santai siangnya Pro 2 di bagian informasi dan saya bakal balik lagi untuk ajang request ya. Bandelo Om Sirsak sama Sawadi tuh laki-laki paling jujur sampai di situ.
1: Luar biasa.
0: Selamat siang untuk semua teman Pro 2. Kita dua pamit. See you.

Oke teman Produa, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM Produa Serui ya. Selepas tadi kita udah berbagi informasi untuk semua teman Produa di Santai Siang, kali ini saya buka jalur atensi untuk semua teman Produa yang ingin gabung di ajang request kita ya. Selamat siang untuk yang ada di 4 sudut kota Serui, Turu, Maria Dei, Mantembu, dan juga Serui Laut ya. Oke, selamat siang, salam kompak via udara. Yang di luar kota Serui biasa anak-anak Manawi dorang ya, distrik Angkai Sera. Itu kontrol Pro 2 ya, selamat siang aja untuk semuanya. Salam kompak via udara. Dan masih bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2 Serui. Kakak request lagu setia Bonar ya, Cinta Terakhir. Oke, nanti Kak Cika hadirkan ya. Tadi ada yang juga request lagunya Beta Bisa Gila. Saya ambil yang covernya AI ya, karena itu bagus sekali lagu-lagunya, musiknya juga enak di situ ya teman Pro 2. Oke, dari kawasan Jalan Patimura untuk semua teman Pro 2 akan berdua ya, nanti dihadirkan. Selamat siang untuk Mace Arwi, judulnya tadi Papsel ya. Aduh, kalau saya kirim undangan jangan ya, karena saya ini Bandelu ya, di seputaran Semapen ya, SMA Penabur Serui, ada semuanya yang lagi santai di sana. Selamat siang untuk guru-gurunya, terima kasih sudah memberikan MBG untuk anak-anak didiknya ya. Kita orang tua jadinya santai di kantor, santai dulu sejenak ya, karena anak-anak sudah makan di sekolah. Terima kasih banyak ya. Oke, tapi kemarin itu sempat dong bilang dikasih jagung sama ayam ya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak dong yang masak dong punya maksud jagung tuh pengganti nasi ya, karena tidak dikasih nasi. Sapa anak pulang tuh dia protes kan, dia bilang mama masa cuma dapat jagung dengan ayam sama jeruk ya. Saya bilang Nia, itu jagung itu pengganti nasi ya. Mungkin ada zat yang baik di dalamnya ya, jadi kamu makan jagung dengan ayam. Oke, tapi tidak mengurangi semangatnya semua anak-anak ya, yang melahap makanan itu habis ya. Dan pula kita orang tua juga merasa santai untuk siang ini. Nanti malam baru pikir dong mau makan apa, atau sore ada cemilan mungkin ya teman Pro 2. Oke, beberapa single bakal saya hadirkan untuk semua teman Pro 2 yang mau salam-salam buat pacarnya, yang mau salam-salam buat mantannya, yang mau salam-salam buat LDR-nya, yang mau salam-salam buat keluarga, saudara, handa tawlan. Sampai di situ ya. Boleh ikut gabung bareng kami di Pro 2 FM Serui. Saya Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk semua teman Pro 2 di tanggal 31 Juli 2026 ya, tolong tinggalkan segala sesuatu yang ada di Juli ini, jangan dibawa ke Agustus karena itu akan menambah berat beban Anda di bulan Agustus ya. Jadi ada baiknya misalnya ada masalah, ada apapun itu, mari kita tinggalkan di bulan Juli dan berlalu bersama angin Juli-Julinya ya. Di Agustus kita mari upgrade diri lagi dan juga lebih berpikir positif untuk menenangkan kita di bulan kemerdekaan ya. Jadi misalnya biar deh ada dengan seseorang di bulan Juli ini, terapa apa nanti kok merdeka di bulan Agustus ya. Hey, oke deh teman Pro 2, saya hadirkan lagu yang sudah di request ya dari teman kita tadi, saya lupa namanya, tapi katanya mau dengar lagu Beta Bisa Gila Si Nyenge. Saya tidak bawa yang DJ-nya ya, saya bawa yang cover AI-nya. Jadi untuk semua teman Pro 2 semoga terhibur. Juga ada punyanya apa tadi yang sudah di request ya, yang sudah di request apalagi tadi ya, nanti saya carikan ya karena belum diklik di sini. Oke teman Pro 2, jangan beranjak kemana-mana, saya masih nantikan teman Pro 2 yang ingin bergabung. Mau salam-salam buat siapa, mau request lagu apa, boleh ya. Setia Bonar Cinta Terakhir, oh iya betul sekali, Setia Bonar Cinta Terakhir, Beta Bisa Gila, dan disusul Setia Bonar dengan Cinta Terakhir.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

Ambro 2 Serui, teman terbaik kamu. Pukul 13.42 menit waktu Indonesia Timur. Semoga beberapa single yang sudah dihadirkan dapat memberi hiburan ya untuk teman Pro 2 yang sudah request. Selamat siang untuk semua teman Pro 2, ada akun berdua ya. Oke, selamat siang. Salam kompak ya udara. Ada Adam juga, ada Engel. Katanya Engel mau dengerin lagu Black Melanesia ya, rindu sampai gila ya. Nanti diputarkan ya teman Pro 2. Oke, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru mendapatkan frekuensi saya di 101,5 FM Pro 2 Serui, dan saya Cika Numberi yang nemenin semua teman Pro 2 siang ini. Wadidaw, suara saya udah mulai serak ya, karena tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Gusti ya. Ada Titik siang kakakku. Selamat siang untuk Cicik. Hai, apa kabar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk rekan-rekan kita, untuk adik-adik kita yang lagi KKN di Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk anak-anak Uncen yang sudah beberapa hari di sini ya. Selamat siang untuk semuanya. Salam kompak via udara untuk kalian semuanya. Oke, teman Pro 2 ya. Satu single berikut, ada dua single berikut yang bakal saya hadirkan. Ada punyanya Lolo Drakel yang cover dengan Api Cinta, dan juga ada Wall Again punyanya DJ Babos yang sudah direquest oleh Rian dan juga Ria di seputaran Pasar Aroro Iroro Serui. Katanya mau dengar lagu ini ya Kak Cika ya, tolong diputarkan. Terima kasih. Salam kompak untuk semua teman Pro 2 yang ada di Kota Serui, untuk Brian katanya yang ada di Kota Serui dan juga di Biak ya. Selamat siang Insos dan Kabor Dorang. Salam kompak via udara. Oke deh teman Pro 2. Langsung aja ya, dua single lagu yang bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 siang ini. Semoga dapat memberi semangat yang lebih saja ya. Ada Api Cinta dari Kasaleria di Pasar Aroro Iroro Serui. Ada Wall Again di request oleh Brian di seputaran Biak. Langsung aja teman Pro 2.

berdua seru ya, teman terbaik kamu ya. Satu single punyanya Giba featuring Yosina Roima Jawi ya, dengan Bilu, sudah mengantarkan kita ke pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Oke teman pro 2, saatnya Cika pamit undur diri dari ruang dengarnya teman pro 2 ya. Beberapa single lagu-lagu tersisa bakal dihadirkan untuk menghibur semua teman pro 2 siang ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan. Ini tadi ada

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebar luaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan
1: siap menghadapi hari. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kan bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jiheksa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali yo. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kok setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Akhirnya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didik dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: What's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pure FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
2: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah bisa tupek nih.
3: Kamu udah aku maafin.
2: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
3: Karena kamu kasih aku tisu.
2: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
4: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan

0: Dan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Teman-teman.

101,5 FM RRI Produ Serui, teman terbaik kamu. Ya, teman Produ, pukul 19 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus teman di kami, teman Produ, sampai nanti di jam 12 malam atau sampai nanti di akhir pengunjung tugas nih, teman Produ. Dan untuk menemani aktivitas teman Produ, pastinya Bang Dul bakal hadirkan music yang sudah tidak asing lagi di telinga teman Produ, dan pastinya bakal buat suasana malam ini di malam Sabtu ya teman Produ, bakal lebih enak untuk kita nikmati nih teman Produ. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produ

0: kalau dengerin suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat.
1: Jaga hati dan emosi. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

101,5 FM RRI Prodeo Serui, teman terbaik kamu. Ya teman Prodeo, pukul 19 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Dul, masih bakal temenin kamu nih teman Prodeo ya. Sampai nanti di jam 12 malam dan tentunya Bang Dul bakal share-share info terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua. Dan juga playlist-playlist yang pastinya bakar semangat kita di malam Sabtu ini nih teman Prodeo.

Ya teman Produ, kamu tahu sendiri toh teman Produ, kalau kali ini di bulan ini di beberapa hari yang lalu ada Piala AFF ya teman Produ. Memang kita kurang menikmati itu karena dari Piala Dunia langsung pindah ke AFF. Cara bermain beda, dari sudut pandang kamera juga beda nih teman Produ. Sudut pandang kamera kacau ini. Pokoknya dari angel-angel kamera saja sudah beda ya teman Produ. Apalagi kita mau menikmati. Sudah enak-enak nonton Piala Dunia malah pindah ke AFF, kata orang-orang begitu nih teman Produ. Bukan Bang Dul yang bicara ya, tapi sebagian besar orang-orang mengatakan seperti begitu. Sudah enak-enak nonton Piala Dunia, pindah ke AFF nonton Indonesia, kameranya begitu, terus cara mainnya begitu. Waduh, ini apa yang terjadi nih teman Produ? Tapi untuk membangkitkan nasionalisme kita nih teman Produ, ya teman Produ, untuk membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme yang ada di dalam hati, jiwa, raga, kolbu semua nih teman Produ, untuk membangkitkan hormon-hormon adrenalin kita, Bang Dul bakal share info terkait dengan Piala AFF juga. Ada Timor Leste versus Indonesia nanti nih teman Produ, dan ini menjadi ujian pertama John Herrmann di luar kandang loh teman Produ.

Ya, teman Pro 2, era timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Herman sudah 5 kali bermain, tapi tak pernah satupun mereka bermain di luar kandang. 5 laga yang dimainkan, semuanya digelar di rumah sendiri. Diakhiri dengan rekor yang bisa dibilang meyakinkan karena meraih 4 kemenangan dan hanya 1 kali kalah nih teman Pro 2. Itu pun menghadapi tim Eropa sekelas Bulgaria lewat kekalahan dari tendangan penalti. Dari 4 kemenangan itu nih teman Pro 2, Indonesia tampil cukup produktif dengan mencetak 13 gol atau rata-rata mencetak 3,25 gol setiap laganya. Mereka mencetak 3 clean sheet, sementara 1 kemenangan diraih dengan kebobolan 1 gol, yakni saat membantai Kamboja pada laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Q Cup atau kita sebut kemarin-kemarin itu Piala AFF ya teman-teman.

Ya teman Pro2, setelah 5 laga bermain di depan pendukung sendiri, nanti jam 9 malam ya teman Pro2, Indonesianya Herdman akan memainkan laga pertamanya di luar kandang. Tim Garuda akan menghadapi Timor Leste di Stadion Konburi Thailand pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 nih teman Pro2. Jelas Indonesia lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan ini meski berstatus sebagai tim tamu. Bahkan tak hanya sekedar menang, namun juga menang dengan banyak gol. Prediksi lahir dari kesenjangan kualitas antara Indonesia dengan Timor Leste. Dilihat dari ranking FIFA terbaru, Indonesia jauh lebih di atas Timor Leste. Setelah tim Garuda menghuni peringkat 118 dunia, sementara tim berjuluk Sol Nascente berada di luar 200 besar dunia, tepatnya di ranking 201 dunia.

Ya teman berdua, Timor Leste juga selalu kalah setiap kali bertemu dengan timnas Indonesia. Dari 6 pertemuan sejak tahun 2010, negara tetangga itu menelan 6 kekalahan dengan kemasukan 21 gol dan hanya berhasil memasukkan 2 gol ke gawang Indonesia. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada tanggal 30 Januari 2022 nih teman berdua. Saat Indonesia yang masih dilatih Sintayong menang 3-0 melalui Terence Puhiri, Ramai Rumaikek, dan juga Ricky Kambuaya. Dan dari 6 pertemuan ini, Indonesia dan Timor Leste sekali lagi bertemu di ajang Piala AFF atau Hyundai Cup 2026. Saat itu Indonesia menang 3-1 pada tanggal 13 November 2018.

Ya teman Prado, selain rekor pertemuan dengan Indonesia, Timor Leste juga dianggap sebagai tim terlemah di Piala AFF. Pasalnya mereka menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan atau belum pernah mendapatkan poin di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Dan dari 5 edisi yang mereka ikuti, termasuk tahun ini, 18 laga yang mereka jalani semuanya berakhir dengan kekalahan. Mereka memasukkan sebanyak 77 gol dan hanya mampu mencetak 9 gol saja nih teman Pro 2. Jadi bagaimana nih teman Pro 2? Meski begitu, Herman tetap pelatih Indonesia ya, John Herman ini tetap meminta timnas Indonesia untuk rendah hati. Dan ia memandang Timor Leste sebagai tim yang punya potensi mengejutkan Indonesia ketika mereka akan bermain lepas nanti nih teman Pro 2. Dan menurut Kam, sebentar skor berapa-berapa nih teman Pro 2? Indonesia versus Timor Leste bakal dihadirkan di jam 9 malam ya teman Pro 2. Sebentar jam 9 malam bakal... berhadapan Indonesia versus Timor Leste. Dan teman Pro 2, menurut Kam, skornya berapa-berapa nih teman Pro 2? Apa Indonesia bisa menang banyak? Karena ini bermain di luar Indonesia. Tidak seperti kemarin Indonesia versus Kamboja 5-1 bermain di Bogor ya teman Pro 2. Kalau ini main di Thailand. Jadi ya kita bisa lihat saja dan sebentar seperti apa strategi John Herdman untuk menghadapi tim dari Timor Leste ini. Nah teman Pro 2, Bang Dul masih terus temani Kam semua dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 19:25 waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani Kam dan bakal hadirkan musik yang pasti tidak asing lagi di Kam telinga dan teman Pro 2 pastinya bakal buat semangat tong semua di malam Sabtu ini. Jadi Kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman.

Mappy Nation dengan judul Ultra Boleh. Waduh, baru saja dihadirkan di ruang dengan teman Pro 2. Dan selanjutnya Bang Dul masih terus hibur kami nih teman Pro 2. Masih terus hibur kami di malam ini di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan Bang Dul bakal putarin lagu dari Marco Polo featuring CXD dengan judul Balik Arah dan Menepi. Waduh, lagu ini keren nih teman Pro 2. Jadi kami jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Not Empty dengan judul Jangkau Kembali. Tapi enak sekali ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Bang Dul balik dengan info-info lagi nih teman Pro 2. Dan kali ini ada Kevin Feige yang bicara peluang Venom yang bakal tampil di MCU nanti nih teman Pro 2.

Ya teman Pro2, harapan penggemar untuk melihat Spider-Man bertarung untuk dan atau bekerja sama dengan Venom di MCU ternyata masih belum pupus nih teman Pro2. Dan dalam wawancara bersama Josh Horowitz, Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan juga produser franchise Spider-Man yaitu Amy Pascal sama-sama memberikan sinyal

Ya, teman produser Presiden Marvel Studio Kevin Feige dan juga produser franchise Spider-Man yaitu Amy Pascal sama-sama memberikan sinyal bahwa pertemuan antara Spider-Man versi Tom Holland dan juga Venom versi Tom Hardy masih sangat mungkin terjadi pada masa mendatang. Dan pernyataan tersebut kembali memunculkan antusias para penggemar di seluruh muka bumi ini, teman produser, mengingat crossover antara dua karakter ikonis itu sudah lama dinantikan.

Yo, teman produk, meski Venom sempat muncul di semesta MCU melalui adegan credit scene Spider-Man No Way Home kemarin, Eddie Brock langsung kembali ke Sony Spider-Man Universe. Namun potongan simbiote Venom yang tertinggal di MCU menjadi petunjuk bahwa kisah tersebut belum benar-benar selesai. Dan ketika ditanya mengenai kemungkinan mempertemukan Tom Hardy dan juga Tom Holland di layar lebar nanti, Amy Pascal menjawab singkat namun optimis, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, kata Amy nih teman berdua. Kevin Feige kemudian ikut memberikan tanggapan yang ditanya apakah peluang crossover tersebut masih terbuka, dan sang presiden menjawab selalu ada harapan. Selain itu, Pascal juga mengonfirmasi bahwa Sony saat ini tengah memberikan film animasi Venom.

Teman Produa, meski demikian, ini belum memastikan apakah Tom Hardy dan juga Tom Holland kembali mengisi suara Eddie Brock dalam proyek tersebut. Terakhir kali penggemar melihat Eddie Brock adalah dalam versi Venom The Last Dance pada tahun 2024, beberapa tahun yang lalu. Dan di akhir film, simbiot Venom mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Sementara Eddie harus melanjutkan hidup tanpa partner aliennya. Dan meski begitu nih teman Produa, potongan simbiot yang tertinggal di MCU melalui Spider-Man No Way Home kemarin masih menjadi misteri. Apakah belum pernah dijelaskan? Misteri yang belum pernah dijelaskan, banyak penggemar meyakini bahwa elemen tersebut sengaja disiapkan sebagai jalan untuk membawa Venom kembali ke semesta Marvel Studios.

Ya teman produser, selain itu dua film besar Marvel berikutnya ada Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret War, mengangkat tema multiverse yang skalanya jauh lebih besar. Dan kondisi tersebut membuka peluang bagi berbagai karakter dari sejarah film Marvel untuk kembali muncul, termasuk Venom versi Tom Hardy. Dan jika itu Marvel benar-benar memanfaatkan momentum tersebut, bukan tidak mungkin impian penggemar melihat Spider-Man dan juga Venom akhirnya bertemu di MCU akan benar-benar terwujud pada masa mendatang.

Ya teman Prado, Abang Dul masih terus sajikan informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di malam Sabtu ini. Dan kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu karena Bang Dul masih balik dengan informasi dan juga playlist yang pastinya bakal buat semangat kitong di malam ini. Tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM, Edri Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

101,5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu. Dan teman Produser di pukul 19.54 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani kamu, masih terus sajikan musik dan juga info terupdate terkini terpopuler terapapun untuk tong semua di hari ini.

Ya teman produser, nih teman produser ada Amazon MGM Studio akhirnya merilis trailer perdana The Thomas Crown Affair, film terbaru yang dibintangi sekaligus disutradarai oleh Michael B. Jordan. Film ini merupakan adaptasi modern dari trailer klasik berusia hampir 6 dekade yang pertama kali dirilis pada tahun 1968.

Ya teman Pro 2, dan dalam film terbaru dari Michael Jordan B ini teman Pro 2, film ini merupakan adaptasi modern dari trailer klasik berusia dari hampir dari 6 dekade yang pertama kali dirilis pada tahun 1968. Dan lewat cuplikan perdana ini, penonton diperlihatkan aksi pencurian seni bernilai tinggi, ketegangan hingga kisah romansa yang menjadi inti dari cerita franchise tersebut nih teman Pro 2. Dan trailer tersebut memperlihatkan Michael B. Jordan sebagai Thomas Crow, seorang miliarder yang memilih menjalani kehidupan ganda sebagai pencuri ulung dan berbeda dari pelaku kejahatan.

Ya teman berdua, sepanjang trailer, film ini menampilkan beberapa adegan spektakuler nih teman berdua, yang memperlihatkan keberanian Thomas Crowe, sang aktor utama dari film ini, yang saat menjalankan misinya, mulai dari memanjat sisi gedung pencakar langit, melompat ke atap bangunan, hingga menyusun pencurian karya seni yang perencanaannya sangat amat matang. Cuplikan tersebut juga memperlihatkan bagaimana Crowe memanfaatkan kekayaannya dan juga pengaruhnya untuk menghindari kejaran pihak berwenang sambil terus merancang aksi berikutnya. Dan konflik utamanya tampak akan semakin memanas setelah karakter yang diperankan oleh Kenneth Branagh ikut terlibat dalam cerita ini. Meski detail perannya masih dirahasiakan, trailer memberikan petunjuk bahwa sebuah pencurian besar berkaitan dengannya dan akan menjadi titik balik penting dalam alur cerita film ini.

Dari The Thomas Crown Affair ini, yang versi terbaru ditulis oleh Drew Priest dan juga Jason Hall berdasarkan cerita karya Priest nih teman berdua, dengan Alan R. dan yang merupakan penulis film asli tetap mendapatkan kredit cerita. Selain Michael B. Jordan, ada Adrian Arjola dan juga Kered Barak. Film ini juga dibintangin oleh Lily Gladstone dan juga Damain Gurira nih teman berdua, serta Aisyah Kerr. Dan film tersebut akan didistribusikan Amazon MGM Studio dan dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada tanggal 5 Maret 2027 tahun depan nih teman berdua. Dan teman berdua, film dari Michael B. Jordan ini yang berjudul The Thomas Crown Affair, versi terbaru nih teman berdua. Proyek ini bakal menjadi film terbesar pertama dari Michael B. Jordan setelah meraih penghargaan aktor terbaik di Academy Award 2026 kemarin lewat filmnya yang berjudul Sinners nih teman berdua. Selain kembali menjadi pemeran utama, The Thomas Crown Affair juga menandai film panjang kedua yang ia sutradari setelah Creed 3. Berdasarkan trailer perdananya, film ini juga tetap mempertahankan elemen-elemen ikonis dari film klasik sambil menghadirkan aksi yang lebih modern dan juga spektakuler.

Film The Thomas Crown Affair dengan perpaduan antara pencurian berisiko tinggi, romansa, dan juga permainan strategi. Film ini yang berjudul The Thomas Crown Affair ini berpotensi menjadi salah satu film trailer yang paling dinantikan pada tahun 2027 tahun depan. Dan ingat, bakal dirilis secara global di bioskop pada tanggal 5 Maret 2027. Kalau di Serui belum ada bioskop, jadi kayaknya kita tunggu bola terlepas di LK21 atau semacamnya ya teman produa. Nah teman Prado, Bang Nur masih balik dengan informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di malam Sabtu ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Prado Serui, teman terbaik kamu.

0: romantic style in the world.
1: 101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 20.07 menit waktu Indonesia Timur, Bang Dul baru saja menghadirkan lagunya Flex dan Nia nih, teman berdua, dengan judul Tequero. Baru saja kita nikmati di malam satu ini teman berdua. Dan selanjutnya Bang Dul pasti bakal buat semangat kamu dengan lagu-lagu bertema Latin ya, teman berdua, untuk kedepannya.

0: il planeta entero. Così, para ti, bebé.
1: Selamat 1,5 FM RRI Periode 2 Serui. Di pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Bang Dul masih terus temani Cam nih teman Periode 2. Baru saja kita mendengarkan lagunya Flex dengan judul Te Amo Tanto. Masih Latin-Latino nih teman Periode 2. Dan teman Periode 2 Bang Dul masih terus temani Cam dengan music yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga teman Periode 2 di malam Sabtu ini. Dan selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagu dari Desi Agaki dengan judul Safine, bakal hadir di ruang dengar teman Periode 2. Jadi Cam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Periode 2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, baru saja tong dengarkan Rokamart dengan judul Wiro featuring Pace Gema nih teman Pro 2. Pace Gema sulama telah dengar The Point ya, lagu-lagu ya, anak lama, orang lama ini teman Pro 2. Di bagian rapper-rapper ya. Teman Pro 2, masih bareng Bang Dul, masih terus temani kam semua nih teman Pro 2. Dan selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagunya Not Empty dengan judul Sunshine, bakal hadir di ruang dengar teman Pro 2. Jadi kam jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

Not Empty dengan judul Sunshine. Waduh, keren sekali, parah, keren, parah. Dan selanjutnya Bang Dul bakal putarin lagunya Jim Fox featuring Waina, Anana Waina ya teman perdua, dengan judul Baby, bakal hadir di Ruang Dengar Teman Perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Neo Plan B dengan judul I'll Be Fine telah hadir di ruang dengan teman Pro2, dan selanjutnya Bang Dul bakal masih terus temani kami, teman Pro2, di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur nih, teman Pro2. Jadi kami yang kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Pro2 Serui, teman terbaik kamu.

101,5 FM RRI Radio Serui, teman terbaik kamu. Di pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Teman berdua, setiap hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 9 malam, RRI Serui bakal mengikuti bersama acara Music Live Gate yang disiarkan langsung dari RRI Produa Jakarta nih teman Produa. Dan di sana, di Jakarta sana teman Produa, kita bakal mengikuti acara Music Live Chat bersama presenter andalan kita nih teman Produa, dan juga bintang tamu Ola Elanor nih teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita bakal mengikuti Music Live Chat yang disiarkan Produa Jakarta, yang disiarkan serentak di seluruh RRI Produa di Indonesia. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Produa Serui, teman terbaik.

malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi tapi masih nunggu ya. Sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti Kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Eleanor sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto, benar.
0: Mojokerto itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wadah single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay, karena terus? Ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu. Baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan. Gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah. Karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian. Sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta
0: gitu.
1: Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, bener-bener reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor. Terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar.
0: Semuanya punya lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut gitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis gitu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah tiga tahun
0: ya, oke.
1: Tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja. Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya,
1: gitu ya. Gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi. Terus abis itu akhirnya gak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar, audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue enggak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Wah, ngeri-ngeri banget.
0: Ngeri-ngeri itu.
1: Banget semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing,
0: iya,
1: gitu.
0: Betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat tapi enggak pernah lolos, sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya. Jadi
0: lo terakhir dari.
1: Jadi semua penutup ya.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Ya, kayaknya
0: lu akan ngerasa apa ya? Enggak bisa seperti yang lu pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
1: betul
0: sih?
1: betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin memang belum waktunya aja Ya betul, gak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman Pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh.
0: Yeah.
1: Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin, yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi seperti itu
0: ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
1: Betul.
0: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gua tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya apa namanya sempet ikut ini ya, kan banyak kan orang yang kayak penasaran, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
1: Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya ya, dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin, lebih ya jujur karena tadi ya. Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama gak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin ya, sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
1: Betul, karena gue juga punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik. Lagi banget
0: naik, ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi tuh, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: kayak gitu ya.
1: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau, mereka enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya.
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya. Ola
1: Hits Record.
0: Di Hits Record ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa. Soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener. Ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: sama
0: Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman-teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Amin.

101,5 FM era diproduksi teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Masih bareng Bang Nul nih teman Pro 2. Masih terus temani kamu nih sampai nanti di akhir penghujung tugas atau sampai nanti di jam 12 malam nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebelum Bang Nul melanjutkan playlist yang pastinya bakal menghibur kitong di malam ini nih teman Pro 2, di malam Sabtu ya teman Pro 2, Bang Nul bakal share dulu nih ada info terkait dengan dunia perfilman untuk tong semua di malam ini. Dan teman Pro 2, untuk kami yang pecinta film action nih teman Pro 2, film Street Fighter sekarang sudah rilis cuplikan Blanka versus Ryu nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, Paramount Pictures kembali meningkatkan antusias penggemar dengan merilis cuplikan terbaru film Street Fighter nih teman Pro 2. Video spesial berdurasi sekitar 1 menit tersebut untuk pertama kalinya menampilkan pertarungan penuh antara Blanka yang diperankan oleh Jason Momoa dan Ryu yang dimainkan Andrew Koji nih teman Pro 2. Dan adegan ini sekaligus memberikan gambaran lebih jelas mengenai bagaimana karakter-karakter ikonis dari game legendaris tersebut diadaptasi ke layar lebar nih teman Pro 2. Dan cuplikan dibuka di sebuah penjara yang berada di bawah kendali M. Bison, karakter antagonis utama yang diperankan oleh David Deschain. Dan di sini di trailer ini Ryu digambarkan sebagai tahanan sebelum akhirnya dipaksakan menghadapi Blanka nih teman Pro 2. Sosok buas dengan kekuatan luar biasa yang diperankan oleh Jason Momoa. Pertarungan keduanya berlangsung sangat sengit nih teman Pro 2 sejak awal dan menjadi salah satu aksi terbesar yang pernah diperlihatkan dari film Street Fighter ini.

Ya teman Prodo, selama pertarungan berlangsung, Blanka yang diperankan oleh Jason Momoa memperlihatkan berbagai jurus khas yang sudah sangat dikenal oleh para penggemar Street Fighter nih teman Prodo. Serangan listrik elektrik thunder hingga teknik berguling cepat rolling attack ya, atau cannonball nih teman Prodo, cannonball roll yang berhasil dihindari dalam bentuk live action yang dihadirkan dalam bentuk live action. Sementara itu, Ryu berusaha bertahan dengan akhirnya membalas dengan menggunakan jurus andalannya yaitu Hadouken yang menjadi penutup dramatis dalam cuplikan trailer dari Street Fighter tersebut. Selain memperlihatkan aksi dua karakter utama di teman Produa, Vantage terbaru ini juga memberikan gambaran mengenai nuansa film yang menggabungkan pertarungan brutal dan elemen cerita yang lebih serius. Jason Momoa tampil dengan penampilan liar yang menyerupai Blanka versus gamenya nih teman Produa. Sementara Andrew Koji menghadirkan sosok Ryu yang tenang, disiplin dan juga mengandalkan teknik bela diri klasiknya nih teman Produa.

Ya teman Prodo, dengan rilisnya footage pertarungan Blanka melawan Ryu, Paramount Pictor tampaknya ingin menunjukkan bahwa film Street Fighter akan menghadirkan lebih banyak jurus ikonis yang selama ini menjadi identitas franchise ini. Cuplikan tersebut juga menjadi salah satu promosi terbesar menjelang penayangan film di bioskop nanti. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan nih teman Prodo, Street Fighter akan memulai Street Fighter akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 14 Oktober mendatang nih teman perdua, di tahun ini, di 2026 ini nih teman perdua. Dan catat tanggal rilisnya di bioskop tanggal 14 Oktober mendatang.

Nah, teman berdua, itu dia informasi terkait dengan dunia perfilman, ya, trailer perdana yang dirilis oleh Paramount Pictures terkait dengan film Street Fighter, diangkat dari kisah game. Waduh, kisah game. Diangkat dari game, ya, teman berdua, yang menjadi live action. Pokoknya sekarang nih lagi musim pengangkatan film-film ini diangkat dari game-game, ya, teman berdua. One Piece, Avatar, Street Fighter, dan masih banyak yang lain, ya, teman berdua. Nah, teman berdua, itu dia informasi yang Bang Dul share ke teman berdua. Dan Bang Dul masih punya banyak informasi terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk tong semua di hari ini. Dan sebelum kita beralih ke music, ada requestan nih. Ada requestan lagunya Vanessa Z dengan judul Menjauh dari Amelia ini, teman produ, yang lagi monitor air produ Serui. Dan Bang Dul bakal hadirkan Vanessa Z dengan judul Menjauh nih, teman produ, bakal hadir di ruang dengan teman produ. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produ Serui, teman

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Glenn Fredly dengan judul Januari telah hadir di ruang dengar teman perdua. Nih teman perdua, Bang Dul masih terus temani Cam semua hingga nanti pukul 12 malam nih teman perdua. Pukul 12 malam atau sampai nanti di akhir penghujung tugas bakal terus hadirkan beberapa playlist pilihan Cam semua. Dan bagi Cam yang mau request-request, Bang Dul bakal putarin lagu untuk Cam semua nih teman perdua. Dan untuk menemani aktivitas teman perdua, di sini Bang Dul bakal putarin lagunya Ari Lasso dengan judul Aku dan Dirimu, bakal hadir di ruang dengan teman perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produser Rui, teman terbaik kamu.

0: Komunikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: Hai teman Pro 2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Berhenti dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu bersamamu menceritakan tentang Tuhan kita yang berada di setiap musim kehidupan kita. Dan kalau Tuhan sudah bertindak untuk memberikan pertolongan, maka tidak ada satupun yang tidak bisa ditolong. Karena perkenanan Tuhan itulah yang membuat kita bisa kuat, yang membuat kita mampu menjalani segala sesuatu. Saya sendiri juga mengalami banyak hal di mana Tuhan proses dalam kehidupan saya dan kehidupan rumah tangga saya, di mana kita juga harus disingkirkan, kita juga mengalami yang namanya penolakan, dan ada juga seorang teman saya juga yang mengalami bagaimana dia difitnah, dijatuhkan, berusaha untuk dijatuhkan, tapi bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun hal yang bisa menyakiti kita. Kalaupun itu diizinkan terjadi, itu karena sebuah proses untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan hidup kita menjadi luar biasa, indah dan menyenangkan.

0: sering mendengarkan motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Excellent Spirit Today. Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tidak ada yang lebih dekat kepada kita daripada Allah. Dia yang menciptakan, Dia yang mengenal, dan Dialah yang mengasihi kita. Penyertaan dan perlindungannya selalu kita alami setiap hari. Maka hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, segala sembah yang keluar dari mulut kita sampai selama-lamanya.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita ada sebagaimana adanya kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu, maka kami masih hidup hari ini dan ada di hadapan-Mu untuk melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam segala yang kami kerjakan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuk hati kami ya Tuhan, menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Tertulis demikian: memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia bisa saja merencanakan yang jahat kepada kita, tapi yang terjadi atas kita pada akhirnya bukanlah rencana jahat manusia, melainkan rencana baik Tuhan. Dalam setiap keadaan yang diizinkan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa apapun situasi, sekalipun kelihatannya tidak baik, ada intervensi Tuhan di dalamnya yang akan mengubah itu semua menjadi suatu kebaikan. Kita melihat dan mengalami keadaan yang sulit selama 1 tahun lebih ini dan merasakan berbagai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan kita. Banyak orang yang sudah tidak tahan dan memilih untuk memprotes situasi kepada pemerintah. Ada yang marah dengan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Sikap seperti ini tentu tidaklah baik, saudara. Karena kita harus sadari bahwa dalam segala sesuatu, ada kebaikan yang Tuhan rancangkan. Dalam ayat ini, saudara, kita masih belajar dari kehidupan Yusuf yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan rela hati menanggung dan menjalani semua yang terjadi, hingga pada akhirnya ia dapat melihat suatu titik terang yang membuatnya mengerti akan arti dari segala yang ia alami. Dikatakan oleh Yusuf di sini bahwa memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan. Mari kita perhatikan di sini, saudara, bahwa manusia dan bahkan iblis dapat merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Tapi pada akhirnya, bukanlah rancangan jahat manusia atau iblis yang akan bertahan, tapi rencana Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan, kesukaran atau penderitaan sekalipun dapat diintervensi oleh tangan Allah dan diubahkannya menjadi kemenangan bagi kita. Dalam Mazmur 30 ayat 12-13 tertulis, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Di sini saudara, kita perhatikan perkataan pemazmur yang selaras dengan perkataan Yusuf. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Ia membuka kain kabung dan menggantikannya dengan sukacita, sehingga mulut kita memuji dan bersyukur kepadanya. Ada satu tema yang sama dalam ayat-ayat ini, yaitu bahwa Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang saat ini sedang dalam pergumulan, masalah ataupun penderitaan, tetaplah setia dalam iman dan pengiringan saudara akan Tuhan Yesus. Tetaplah ikuti Dia dengan sabar, tekun dan bersukacita. Pikullah salib dengan mengingat akan Kristus yang telah dengan rela menanggung salib itu bagi kita semua, supaya kita memperoleh penebusan dari dosa
dan keselamatan yang kekal. Percayalah saudara, tangan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita sesuai dengan janjinya. Manusia dapat mengutuki kita, tapi Tuhan memberkati hidup kita. Dalam Ulangan 23 ayat 5 bagian B tertulis, Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Mari kita bersyukur saudara dan bersuka cita, sebab karya ajaib Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang baik, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena intervensi dan karyamu dalam hidup kami, yang mengerjakan kebaikan bagi kami. Semua rancangan jahat manusia, bahkan rancangan jahat dari iblis, Tuhan gagalkan, dan situasi kami, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dan kemenangan. Kami imani janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa yang baiklah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Sekalipun saat ini ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah yang berat ataupun penderitaan, tapi kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah tinggal diam, tapi Engkau sedang bekerja ya Tuhan, merajut kehidupan kami, menjadikan semuanya indah pada waktu-Mu. Kami percaya akan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami berkemenangan dan mengalami sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa di dalam Tuhan. Keadaan kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan oleh karena kekuatan-Mu Tuhan, sehingga mulut kami menaikkan puji-pujian kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami semua. Kami percaya yang baik daripada-Mu terjadi dalam hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau serahkan segala aktivitas kami ke dalam pimpinan-Mu. Berikanlah kami hati yang peka terhadap suara dan tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada, dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, agar Tuhan Engkau menjamah yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah. Berikan semangat baru kepada yang kecewa dan putus asa. Bangkitkan kembali iman mereka. Dan yang sudah menjauh dari Tuhan, tarik mereka kembali untuk hidup benar dan setia kepada-Mu. Dan yang sedang dalam persoalan, kami percaya Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah rahmat dan kasih karunia-Mu atas segala bangsa, sehingga setiap orang dapat mengenal-Mu dan mengalami anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Shalom sahabat kreatif Pro 2. Renungan pagi ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-6 ayat 18 bagian B. Firman Tuhan. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Judul renungan di pagi ini, kerendahan hati. Salomo adalah raja Israel yang luar biasa. Namanya begitu termasyhur, bukan hanya karena hikmatnya, namun juga karena bukti nyata buah tangannya. Dalam masa kepemimpinan Salomo, membangun bait Allah yang sangat megah. Bahkan tidak ada bangunan yang lebih megah daripada bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tentu ini menjadi suatu yang membanggakan bagi seorang pemimpin. Tidak heran jika saat ini banyak pemimpin yang berlomba-lomba membangun sesuatu yang megah di masa kepemimpinannya, dengan maksud agar ia dipuji dan menjadi kebanggaan pribadi. Berbeda dengan kebanyakan pemimpin saat ini, mereka berpikir apa yang dibangunnya pada masa kepemimpinannya sebagai suatu kebanggaan atas pencapaiannya. Namun, tidak demikian dengan Salomo. Salomo tetap rendah hati, bahkan ketika ia berdoa, ia berlutut di mesbah yang ia bangun. Dan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Orang nomor satu bangsa Israel berlutut di hadapan segenap jemaah dan berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah wujud nyata kerendahan hati yang luar biasa dari Raja Salomo. Salomo berlutut menggambarkan bagaimana seorang raja memilih merendahkan diri di hadapan Allah dengan tidak mempertahankan tahta megah yang selama ini ia duduki. Bahkan hal itu ia lakukan di hadapan segenap jemaah Israel. Artinya, di hadapan manusia, Salomo tidak menganggap kedudukannya sebagai suatu hal yang layak dibanggakan dan dipertahankan. Ia berkata dalam doanya, sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Kerendahan hati Salomo tidak hanya tercermin dari sikap tubuhnya saat berdoa, namun nyata dalam perkataannya. Kemegahan bait Allah juga mesbah doa yang ia bangun tidak menjadikannya merasa hebat. Sebaliknya, ia merasa bahwa apa yang ia kerjakan belum cukup dan bahkan belum layak untuk Allah. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan saat ini? Apakah sahabat kreatif? Adakah setelah ambil bagian dalam pelayanan ibadah di gereja maupun di persekutuan-persekutuan sekolah ataupun persekutuan kampus sudah menjadikan dada kita terbusung gagah? Kiranya jangan demikian, saudaraku. Salomo menulis dalam Amsalnya demikian, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dengan demikian, sahabat kreatif, baiklah kita belajar dari sosok Salomo. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dari kutipan Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-10. Sahabat kreatif, jangan menjadi sombong atas apa yang kita lakukan, sebab sejatinya hanya Allah yang layak diagungkan dan disembah. Penutup renungan di pagi ini, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Terdapat pada Amsal 16 ayatnya yang ke-18.
Selamat beraktivitas, sahabat kreatif Pro2. Tuhan memberkati. Amin.

0: Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Hei Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.

0: Inspirasi hari ini.
1: Guru biasa memberitahukan, guru baik menjelaskan, guru ulung memeragakan, dan guru hebat mengilhami.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Visitas.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
1: Iya dong, Bu. Harum betul, Bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
2: Ed, ganti baju dulu ya, Arif. Terus jangan lupa, ada cuci tangan dengan sabun ya, nak.
1: Siap, Ibu cantik.
3: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Via mobile application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Diam, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
4: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
4: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
4: Oh gitu ya. Oke, okay. Thanks infonya ya.
5: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.

0: via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara, serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.